lima, kita unum tintin jirpa, kami yang dihampukan matunia, aku lagi unik.